0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Yo tengo que ir a la casa. Kikita charet yare, chikikichap kok riuchi rtiak, ekonohel ri kikichap kok ri rtiak ke koltajek.
2: Marcos capítulo 7.
1: Ri fariseo shokuhe ekohun akhtip nelap, epetinakolok chi pari Jerusalem, ke kibu kok ruk, katekuri, ke kil ekohun chikech e euti hoshelap, ri are, chekewa ik, ruk tzil takikam, Mankicha homtag. Ri fariseo shokuhe konohele ea judío. Makewatag we man kicha homtag rikikab. Che patak rikichok. Rumar rech che are kikirausig rikikipan ohertig. Mankewatag aretag chi kepeulok pari kaibal. We man shkichakib. Shokuhe kikirausig. Sipalagnik a hastag chik. Kikichak ritak omopal amaha. Rijetak ebal shokuheri taklak. Shokhekuri ri fariseo eriakti banelab kikikotuchi.
3: Suche, chiri eati hoshelab man kikirawasik tarihastak chirrahawashik krawasashik. Shane ruktil tak kikab kewaik.
1: Kubir chikech.
4: Ri Isaías ut shubir biwiri ish keb ipalak. Hachari tziptalik. Wehun siwan tinamitri nimkin rilwi ri in rugri uchi. Atekut ri ranima nach uya onwi chwech ri in. Mankota upatan ri ihlanik chekik ban chwech. Ri hetak bishap chekik utu shak takanik kech winak. Ri ish kiyakan ri upishap ri dios katekuri ki yuti vip chrih ri kitakanik ri winak.
1: Shokuhe kubik chkech.
4: Henak ut ri ish. Utsuya iki man kanok ri upishap ri dios. Are chare kaskiban ri kitakanik ri winak. Rumal re cheri Moises shubih. Nim chawilawi ri anan ri atat. Kategori. Ri hunche kretzala huwach ri unan utat kkamisash ri are. Katekut ri ish kibih. We hun winak kubih chrech ri unan on chrech ri utat. Ri hastak che rahawshik kinya chawech kinya ubishik che korman. Ri ish mankiya tachibe chrech ri winak. Rech kuman hun hasu wach chrech ri unan on ri utat. Shahekuri ri ish kichupu wach ri utzih ri dios rumal che kito ihu manik ri rawasim ri ibantahik eche ikashim che kwach takri mayil iksak. Kategori ri ish ki hastak ki mano heri hachaweri.
1: Ki usgir che hamul rigunak rukri are ekubir chkech.
4: Chitama wen utzih kategori chichoboba. Mankota hun hasach chekok ube pariwinak, chekut ilo bisah riare. Katekut ri hasach chekelulok pariwinak, arewari kitzulopan rech riwinak. Hachin hun go ushikin che utat beshik, chutat behba.
1: Aretak che nakchiko wi chikiech riwinak, shok paha ri euti hoshelab, kakikotu chi riare, uwiri hun tiho belil. Riare kubir chikiech.
4: La shokuheri ish man kichopta ubishkal weri, la man kichopta che hun hasu wach che kok ube pariwinak makuyatak kutz ilo misah riare, rumal rech che man kokta pari anima, shane are kok chupam katek ut kelulok pari tek.
1: Shakheri kut chakchosh ubih charech, ronoheri tzokbal kech, katek uri kubih.
4: Ri kelulok pari anima riwinak, areri rikatz ilko misan rech riwinak. Rumal rech che para animar y winak kel wi ulok ri itzel takhastak. Ri itzel kaslemal, ri elak, ri kamisanik, ri ekia rachahil ri shokil, ri simalah rayimal shuyal, ri hatak etzalal, ri subunik, ri shak apa subanik kaslemal, ri titem, ri itzel takzich, ri nimal, ri itzel takchomanik. Ronohel we itzel takhastak ri, Quelo lo que para anima, ecuzi lo bisagri wina.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Arechliman que caita, que caik, erike caik, que moirik.
2: Ejojun fariseo, che corruk riare, kiktawit sihri, katikuri kikbih.
3: La shokuge o moyebriuk.
2: Ri Jesús kubih chkech.
1: Weta ishmoy mankota y makri, shane rumal kibih, ri uhronohel kekilo, ri mak kehekri kanok.
2: Juan capítulo 10.
1: Qasih kim bih chivech, ri junwinak che mankokta pari uchi kikral rech richih, eshane kapan puwi, we areri ejun ela om ejun itzel winak. Katekut ri jun che kok pari uchi ikral, are ahyukri chkech richih. Ri aktorol uchi ikral, kuhakri rikral chrech, kategori richih kikatat behri uchabal. Chkihuhunal ke usikihri e uchih. Kategori kerel sahubik eke ukamubik. Aretakchi ishe esatahubik konohelri e uchih, knabehubik chikwach. Kategori richih kikiternebehri are, rumal reche kikchop uwachri uchabal. Man kikiternebehta ubihun winakri, che manchop talta uwach. Shane ke animahubiri rumal reche man kikchop ta uwachri uchabal rihun winak, che manchop talta uwach.
2: Ri Jesús shubih chkech. Wihun tsiho belilri, katikuri iere, man kikchop tu bishkal we shubih chkech. Katikuri, ri Jesús kubih chichomul chkech.
1: Qasih kimbih chivech, inri inuchi kral chkech richih. Konoheli epetinak kannabech nuachri in, e lagomab shokohe eitzel takwinak. Katekut richih man kishkitat behta rikich abal. Inri inuchi kral, wekohun koku bi pari uchi kral, che innakut kkoltahna. Koku biri ekelu biri. Kategori kurik rechari. Ri elagom kpeti karecha kulbana elag. Kulketakulak ekukamisah konohel. Ri in petina karech konohel kkohik kikaslemal ekkohik sibalah kikaslemal. In ri in utzalahahyuk. Ri utzahyuk guhach ri ukaslemal pakivire euchih. Ri hunche tohom rikilal, cheriman ahyuktah, cheriman erech tarichih, aretakchi kril ri utiw ki uyakan richih. Kategori kanimahik. Kategori ri utiw kuyayitech kech eki utukihubik. Rumal recheri are tohom rik ilal emanimta ki ihrichih chuwach. In ri in utzalahahyuk. Eri in wetam ki wachri enuchih, eri enuchih ketam nuwachri in. Hachari tatshel cheretam nuwach in, heri wetam uwachri in ri tatshel. Kategori, kinyari nukaslemal chkech ri enuchih. Ri in, ekochina nikah nuchih, che manekota pawe ukolbal kral ri. Shokuhewe enikah chikri, rahawshik che kinkam kibe. Eri eareri kiktatabeh nari nuchabal. Kategori, shahun hupuk chihri kolik, shahun ri ahyukri. Rumal kuweri, kinulokokeh ri tatshel. Rumal reche kinyari nukaslemal in earech ki atachina humul chwech. Mankota hun kesan chwech. Inri kinyawik ruk ronohel wahawanik. In ko nukowinem arech kinyari nukaslemal, shokuhe ko nukowinem arech ki atachina humul chwech. Arewa ripisha uya omu lokrinu tat chwech.
2: Katikuri humul chik, manhunam tichikwech ria judio, rumal rech wetzihri, iki chikshol ri eare kekbih.
4: Kohun kashtok ruk, shokuhe moshirnak, khasche kitat behri utzih.
2: Ik och nikah kekbih.
5: Wawe tzihri mankelta ulokla pauchi hun kashtok.
6: Hunitzel huinak, lak kowin puch che uhaqik uo och hun moy.
2: Shok o usashik pari Jerusalem ri nemak ikhrech rik ak nimrachoch ri Dios. Si balak kashtew. Ri Jesús kuakat para nim rachoch ri Dios, chushe ri hun hache rachoch ri Salomón, ri a judio, kiksutih kip chrih ri are, katekuri, kikbih chrech.
7: Chikate hampana gapana rik ash chrech tak rik uslabal, we at

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Noc, categorir y Simón Pedro, chirrucambe junchich rechichoj, cresaj ecusocre upatanigel rinim chuchcajau, categorie cuchatubir y rik yakab ushikin, rejun upatanigel ri malcus riubi, riquesus cubir chrech rilu.
2: Chatzalir lechich rechichoj pale ukolimal, rejun kumubala maha uya omri tatchel chwech, la mankin kumurtana.
1: Tekuri, rihupuk esholtato, riikin mal iri achmiya, ri e ajudiyo, kikchapre Jesús y kikyuto. Nabe kikamu bi pare rachoch ri anas, ri are ri uji ri kaifas, e are nim chuchkajau pawehun junabri. Ri kaifas, are are eshikho kikush ri ajudiyo, shubir chkech.
3: Are utte shahun chi achi kakampe kiwi konohel risiguan tinemit.
1: Katekuri, kikternebejo biri Jesús, risimón Pedro. Shokoje hun chik tijoshel. Wihun tijoshel ri etamatal wach rumal rinim chuchkahau. Koko biruk ri Jesús pari uboja rech rinim chuchkahau. Katekuri, rilu kanakkan nakah chrech ri uchiha. Mankok taubik. Rihun chik tijoshel, riare eche etamatal uach, rumal rinim chushkahau. Kelu lok, ekuchabeh riachlakbanel uchiha, ekkoin cherokasashi kubi rilu. Rihun achlakbanel uchiha kubi chrech rilu.
4: Riat, laman shokohetak atu tijoshel lehuna chile?
1: Kubi riare.
5: Riin manihun takuk.
1: Riach patanihel, iriach chmi ikikawukon hunkak. Rumal rechi si belak ashteu, ke kanak kan kuk chila ikikmi ukoh ki. Rilu shokohek kanak kan kuk chila ikumik rib. Rinim chuchkahau kuk otu chiri Jesus pakiwi ri eute hoshela, epuwiri utzih ri ukutunik. Ri Jesus kubik chrech.
2: Nimalak pakir inch awinak chikiwach riwinak. Ronohelmul intihoninak pari ukolbal chabal, e pare nim rachochri Dios. Jawije kikimulih wikip konohel y a judío, e man pawalkilta intihoninak. Hasku che kakot nuchi, arechak otokichire etowinak rinutzih nuk utum chikiwach, re e are, ket am has rinubim.
1: Rukwe tzihri, hunchkechri achmi ikochila. Kuyahun kap chupalah ri Jesús e kubih.
6: Tsuchehe wa kabih chech wenim chuchkahauri.
1: Ri Jesús kubih chrech.
2: Wema utz shinchawik, chabih ba chwech hachikeri man utztah shinbih. Katekut, we utz shinchawik, suche rech kinach ayo.
1: Katekuri, ri anas yutum kutak ubi chuwach rinim chuchkahau kaifas. Katekuri, Risimón kanahnak chila kumik rib, kikibig chirech.
3: Lamang ata hun reat chikishol re ew tiho shelab.
1: Riare kubig, chimin juntah, hewa kubig.
5: Hayi, manin junta rin kuk.
1: Hunchkech rupatanihel rinim chuchkahau. Hun rachalal re hunchishk atubi ushkin rumal rilu, kubig.
5: Lamang shatin wilta ruk paritikombal ulew.
1: Rilu kubir chikmul chimin hunt kuk. Katekuri, chipawo chanim ri kok ri amaek. Katekuri, chipare rachoch ri kaifas, kamo bik ri Jesús chipa ukolbal katochtzih, kech ri ach romano. Nimalah akabil aretakchi wiri, ri eare manke oktu bi pari pretorio, arech mkitzlobisach tikip, ishahiri kuyao kiktih ri kashebal. Katekuri, ripilato keluloq kbitik hauje ikowi riare ikubih.
7: Has katbal tzih ikamomu loq puwi we acheri?
1: Riare kikbih chrech.
8: Weta riare manjunak banal kashtag, pi uj mashkak amta u loq wa achawech.
1: Ripilato kubih chkech.
7: Chikama ubiri ish, katekuri chibana katok tzih puwi

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Katekuri, Ronohel Riwinak Chikamakun Chusheri Pishab, Rumal Ripishabri, Kabanakat Baltiyak Pugui, Rumal Rech, Cheman Earet Riwinak, Riketouri Pishab, Che Esuk Chuach Ridios, Eare Ri, Riwinak Chekiban Ripishab, Eare Esuk Ri, Rumal Rech, Cheare Takchi, Mankotri Kakohonik Kuk Riwinak, Mankotri Ripishab Kuk, Katekut, Kikiban Rikutari Pishab, Chi Rumal Rikiban Tahik, Wewinakri, Chemankotri Pishab Kuk, Shaskikik Aslemahwiri Pishab, Kikikutu, Rizakala Hutsih, Wepishabri, Chitsibdalik Parikanima, Kukutweri Rikichomanik, Rikatbaltsih Kikiban Puiri Itzel, Epui Riutsil Chikibil Takki, Werikaban Tahik Parik Ih, Aretakchiri Dios, Kubanari. Riukat baltih puwiri awatalik tak kichomanek riwinak pari utslah nutsih rumal ri Jesus Kristo. Katekut, weriat, chek abihawib atah judio, chek akohri pishab, chenimak ehil kawil pari Dios, riat, che awetam ri urayibal riare, chek awil riutsil kukut ri pishab, katekuri, riat chek abih che at kamal be, chikechri emoy takwinak. Chiat chach chkechri kebe parik eum. Chiat achtich chkechri mankot kinoch. Chiat achtich chkechri mankot ketambal. Rumal rech chechawachri at. Paribishab kowiri uwechbal rinohibal erisakalachzih. Katekuri. Riat chikakut weri chuach hunchik. Mankakut weri chawachri at. Kabih. Mawel ah hunhasuach. Eriat katelkanik. Riat kabih. Mat makunik ruk achi, ruk ishok. Eriat kaban ri makunik ruk achi, ruk ishok. Riat kawetselah kiwach ri mantih tahe Dios. Katekuri, kia tsukuk patak riki kolbal, ri mango kikohonik kuk. Riat, chek ori ak ehil pari pishab. Aritak chi kaban ri tsel chuwach we pishab ri. Tahin kawetselah huwach ri Dios. Rumal rech chekubih pari tzibdalik.
2: Rumal rekiban ish. Kyo ru itzel takzih rubiri Dios kishol riman hunam takakohonik kuk.
1: Ut shawech ri upusiku wi akowil, weri at kaban ripishab. Katekut, weri at kaban ri itzel chuach ripishab, ruk ri upusiku wi akowil, hunam ri, sheri at mankatom ta uwi akowil. Katekuri, ri hun, che mankatom ta uwi ukowil, katekut kuk ol ripishab, hunam nakuri. Chekatom wi ukowil. Hachin ri mang atom tawi ukowil. Ikuk aslemah ri pishab. Kupanna katok tzih ri pawi riat. Riat che ruk ri tzih. E ruk ri atom wi kowilal. Kasyal katih uwi ri pishab. Rumal rech che riah judio ubantahik ri winak. Manchriht kowi. E riu katik uwi kowilal. Mang paribakilal tak kowi. Ri kasih a judio hun. Pari uch owi, eri upusik uwi rikowilal. Pari kanimak owi, heri hachari kubih ri ushlabal, emangherita hacha kubih ritz ebatalik. Riare, mankapeta ukihil rikuk riwinak, shanakpetik riukihil ruk ri Dios.
3: Romanos capítulo 3. Hachikek ut rirutzil rihuna judío, hachikek ut rirutzil ri uqatom uwi ri ukowil waweri nimlahuban tahik parunohel hastak chikechri eare arena beshuya ri utsih ri Dios we ekohu hun chikechche shikik eshri kitzih weri la kuchupkuwa ri shuya utsih ri Dios chrech manhetakhri rahawshik che saqlah utsih ri Dios ekonohel ri winak man saqlah kitzih tah hachari kubih ritzih
2: Rech riat, atsuk pari atzih ya rech, kachakanik pari katbatzih.
1: Kat ekut, riman kasuk il tari uch, arikuk utri usuk il ri Dios. Hask uga abichnari, laman suk tari ri Dios aritakchi kuhuchay ruk ri royowa.